Yesu yuaja tena, itoe mwangwi sana vilima. Yesu yuaja tena, yuaja kwa utukufu mwingi. Yesu yuaja tena, itangazwe mahali popote. Yesu yuaja tena, Mwokozi aliyetufilia. Yesu yuaja tena, kuona machafuko twajua. Yesu yuaja tena, mataifa yakasiriana. Yesu yuaja tena, maradhi, hofu hutuhubiri. Yesu